0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki. Teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Ama, dehana meta te kakekiro a.
2: Eh.
1: Ah, wa kain na mo e hani kaki na mo na hiketio ama kai dite. Yeah, titi, but my car is going to be a car. Dim atete amate tia wokuri nako akite namuna ti dina aki sheki jahono shek akutwa kuya tin hohe akutwa tako amua tibe akutwa tako tan akawa tibe kwana atwana jaha kaya te kwana sasa kate hoja aki sekwi no takutwa seya aro tia tena aki setam awatin hua ti ti hoji aki te tia kohinya te tau ku o ahe te kaya kwe aki te kare hono te tau kwan a kwa te wen te te kunya ko te hi kuik e ku ma kuik e ku na o ma chiroku chiroku ma shue ku ho ma kusen ku ma kusen ku ti hoji aki te nga ma kwa tu ehe a te kare ti Aku tengah makwa aku tetarati ada.
2: Maka tuan nak kaya lo, kau kau mesti kau ikan cekik kau si kasih nanti kau kena kaya tak kau. Tapi dia tak ikan si cekik.
1: Nah, ah, oh mati TV no, cekik reti kau i, aku aku ino, dia kau no tu na no tu na geru kana, aku dia geru geru tak TV. No tun no geru siki tu ekai ni sini geru naku tun tu ekai siki tahu no koma te kuana iya ti. Tama kan ngungu koma koma te kua imua ti tahu no. Aku jahaji ahi. Tate aki tuan ngama kong ete ya ti.
3: Jate te te XKA FM ki.
4: Doma kwa te ma kuena uma platform te ni.
3: Ona ten siwa.
4: Owa tahu na miyaka FM.
2: Ata nguji eya tiye tiye kuno. Kawan nama kiri ngangu juga kawan kaya ngom kue kue tanu kue goma berada itu.
1: Kue goma amat dia ki ukan semua tin show mana anda di tua karahu. Kau heguan aku hati kuana di
2: show mana aku tua kaya.
1: Dia show mana tua kasa nyati tama ini. Dia saya kum kuah aku saya kum kuah di kuah hati aku saya cari ku indah kawan aku tua ka. Dia ada ukan semua dia dia saya kue kue. Oi go ah
2: no sai ye kwa tinha mito você tá tudo em grande maca mbato amca
1: mbato assassino haro titati vesebe oh hakwa hakwa na e kwese
2: so kamqa
1: eh se kwa na e kwese ma ama se tamite ba hakwa tati hakwa si so manate ya ui ui a kitana twa ha ha hakwa se khuwa go tio se am khutu ya go tagono ke hang group he ya ke hang group he ya ke hang group he ya ta ko tana ha ta ko ji a ko ji ya ko
2: a go tio
1: he ye oka a kwa o no gena chichi sen ta go timu a ko mati kana te he ye a e an e tui he te a
2: Tapi kalau kunci tekuk mah cece kunci angkat yang kasar.
1: Ye, nungui mah cece tiko nungui tiko ge. Korea government kita sah. Siapa ti ui jama ah.
2: Aku dekuk.
1: Dah hise nanti. An cara kianya.
2: Ada hati rumah kunci kawan nak kau.
1: Kawan nak kamu tu em kama. Aku mendeu kau hebat tinggal tinggal he. Ada tu me IT we ngamki ayam kat suru nak kau ha. Ha pobe. Oh cara cara nate ten mana suru nak kau dah nak kau je kau ada. Ada hisen nate an cara kian. Tahu kumak aku cotanga. Tahu kumat aku jikanga tiu. An cara teki kian yati. Tahu no te ada cara tinggal asli. Kuan onjite TV.
2: Cekati kau.
1: Cekati kau hentah. B Come and take it at it as I'm not. De Goose, I
2: want to watch so that Margaret is in the Joey Yetra.
1: I'm
2: the cook,
1: Goose and Goose, said the Africa Kaya. Do it, I'm ye man now, ye Kaya. I'm Emma Ayatina. Hannah came a Yako Giano.
0: Deu tsirika gotse deu kwendi ne deu doji de anakotinka kaitsa msiki xka fmsiki.

0: 50 menit kita ngode dengan ngawa sisi kongkera dua ekske fem tem teki asem kita ngkampam teki menit teki tini mcm tangki kami ngamca program yang kita wallet learn kita ulasin teki dapat kita ngawa program ngu yang kita ngklo higi akala tu mteki sebiri guna guna teki ta asika makai tem teki kisa kau mteki teki kengam kita awa kahi awa amagita nia ngaka ya awa dawaki ya akhir ha es natirlek tepa nalama ni ngwabe andala dawaki chumsuka tizikala ka gi ikwa nga dawa ni katini atiki gi ya kali dawa kikahi awa kangi ya awa dawa tibilongu sa kika chuangum kwa ya dewe hii nukwa wa skula tamte gita kisoko hii kagi hii ahuwa mte kiti saka krisi kawatike hii afrobiter dawaki ya konsentrasi wakwe kagi hii ahuwa mte gie nkwa hiki kango kwa mta program atuwe kwa mte gie hii kawinawa tamte gita nkwa nga vangaga kangi ya wa mgan kuna kemti umusoma pringa wa dawaku wana ini kemti titang ti mapringa wa dawaku geku ku wana ke ya gihe atam o ke ya gihe ya tamta gihe asam katine tiki gihe ya uwa ngana kwa abeperga dawa ke ya skaram taiti wako ya gihe uwa imta tini gihe ongoda kinga tamta gihe hanki katine uwa gugani kuna ki dapringa kuwa na khasondiklo ke ya gihe tuto hiya ta Okay, gi tutu awana katina gi akali takwe ka gi nkama kwa sehu angana kwa atu rukole hijala nwa dawa ki longsa si kwa gi ya longsa kama uwa ya haiz verki pala mga atu kai rukole hijala nwa ya di kama gi awa studi remte pala mga wangwa tuta ki rukole hijala nga gi ntutu hong longsa wakwe katina gi awa mta Geng kau yang kekang untuk program kekang sini kekoma sih dengan tni kekua agita wa konsen kuenta disiplina wakui kagi itu ne untuk makasiho untuk geng kau yang sengat untuk program kekang sini kekoma sih dengan tni tu sebagai unakang giawa kalu kelingum tetapi na kita ngaya kau terasa gunungerti mampang kita aukam Ima gya kamach umhali nga mepo watijika nga kagika watigongi. Mtetina gita nga ya kwe. Di ima gya kamaskola. Bwani kuna mtetisha kiyone. Mtetina gita nga ya kwe. Dasa kuna nga tima mtaki. Tachukam nga mta program. Ki gangse niki. I koma sige wala. Sendi mtaki. Yasim kwa mta wala. Ki kankamba mtaki kongi. O minitaki yi. Kwa minitaki yi siwa. Tene kamba. Imtangwa ngawa mta program ike ya kawin ngawa ya fitika ngawa program ngu inge doan kwa kwa lato mtaki siwiri guna guna ta gida siga makana lakwa unertin siwa ngka niyaka
1: Mungkin nama kau jauh kena hasil apa yang nak ikut jauh kena aku jauh kamskan jauh kira anak kami hidup nak guna dua minggu termasuk tak hina am tak kau kamskan nak ikut kah anda kau mungkin kah set apa yang tak ada kau hari dan kamskan aku jauh kena skin jauh kira dia punya kah ane jang macam tu em kama Juni ya aku anjau kena nak ikut kami macam tu em aku anjau kena kena dikira kami kuda kah kami kena aku anjau kau tu Ntu tete kutakunaka, te ukweza na atika na domi ya sotaina, atede kwa ratu ni amaki.

Onir tensiyo ngini ngibum teke sengko ngaka mte tigdem te program yinge don kwa kala tom te sibri gono kona te kita asiga makai tom te kia sengke ka program yinge awa kaisi kang kia klik kama kwa dewi gono kuna kama wa dewi ki fila kwa diga ma kia awa vilong sa wa kwa dewi kia khasuna iti mte tina kida ngoda akango tamo zikwim cha tisa ki wana kang ki yawa kalau kita ngom tetapi nak kita ngaku, tak kita sarjana kita mai kita klik sama ku, ini mungkin agak macam hal eh, karena kuat saja ngaku kuat gonggi, tetapi nak kita ngaku dah sarjana kita, mungkin kita cukup sama ngom cak program, dan cak dia sendiri kau program itu ni nak ingi ya, ngelam cak dia ulat gong, ini mungkin dia sih gama, fikir siapa tik tik ke, aha, dan cak dia mungkin katina ulang ngau, ini mungkin ya kanggo uesa kau ikhgi. Ya, klik kamu kau dengan cagi asing, kau kencagi dan kau dah klikah ya wa dewi kini kunam, kamu wa dewi kiri yunggang, kamu wa dewi kiri sing ayah, mana kamu cagi asing, kengulika kita kerja kamu kan orang kau tawa, dan cagi asing kita ini kita klik kamu kau dewi paling awa kehitam tenye ke, dawa tom dewi kya tom tom si kya kunang. Anik mat eh, amanun kita jangan, kami cakap asing kita ngulukuk kita kan, kita cik dengan wakui, masih sa, tiba kita kan, ya aku, ya amakang, ya hi, kanggalah kita ni kita kukali, kami tangkeng koyak, kanggo pada masih kan, masih kami cakap kanggo, kita waktu kita fasunai tiba ni kami cak. Tangki ya kena, atau kita kumpulkan ya kami ngawa, jauh program kita langsir nikah, komasi kebola senam cekia sen, kita akan kadri manita kita kumpulkan ngawa siapa, kita akan kumpulkan ngawa, jadi kita kau.

Unertensiva ngkene rebonte ke 5 16 minute kan kamba imte tangge ya siga matanta program inge hetanto igya kletam teke wala sendam teke ke